al-muallifu rahimahullahu ayatin wa ahaditha. Kemudian al-muallif, yakni al-imam An-Nawawi rahimahullah, menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Ada dua ayat dan sudah kita baca dua hadis, dan sedikit penjelasan tentangnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Al-'adlu wajibun, kata Syekh. Bersikap adil itu, berlaku adil itu sifatnya wajib. Wal ihsan fadlun wa ziyadah. Sementara kata ihsan adalah fadl, keutamaan, wa ziyadah, dan bersifat tambahan. Fahuwa sunnatun, maka sifatnya sunnah. Wa hasibtuhu sayadhkuru qawlahu ta'ala, dan aku mengira beliau akan menyebutkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemerintah di antara kalian. Aku kira beliau akan menyebutkan ayat ini, karena kalau berkaitan dengan penguasa, maka sungguh sangat tepat ayat ini dijadikan sebagai salah satu poin ayat yang disebutkan. Begitu pula pada ayat ke-58 dari surat An-Nisa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana samian basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, dan bila kalian menghukumi di antara manusia, hendaklah kalian menghukumi dengan penuh keadilan, dan seterusnya. Namun dua ayat terakhir ini tidak tergolong yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang disebutkan adalah sebagaimana sudah kita baca, yaitu An-Nahl ayat 90 serta Al-Hujurat ayat ke-9, di mana ayat ke-9 dari surat Al-Hujurat adalah wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Baik, selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, keadilan atau sikap adil dari seorang penguasa adalah dengan tidak membeda-bedakan di antara manusia. Yang dikatakan sikap adil itu adalah dia tidak berlaku zalim kepada siapapun. Dia tidak punya kecondongan kepada orang kaya karena kekayaannya, tidak pula kepada kerabat karena kekerabatannya, bahkan tidak pula kepada orang miskin karena kemiskinannya.

karena dia miskin maka dia dibela ketika berhadapan berlawanan dengan orang kaya dalam pertikaian misalnya, atau dalam peradilan. Padahal si miskin berada pada pihak yang salah, maka tidak boleh untuk memiliki kecondongan kepada dia karena kemiskinannya. Walakin yahkumu bil adl, tetapi hendaknya dia berhukum dengan menghukum dengan penuh keadilan, menghukumi dengan penuh keadilan. Bahkan sampai-sampai para ulama mengatakan wajib bagi seorang hakim untuk menerapkan sikap adil di antara dua pihak yang bertikai, walaupun salah satu dari keduanya adalah orang kafir. Terjadi pertikaian dalam sengketa, dalam peradilan misalnya, seorang kafir versus muslim, ya, seorang muslim melawan orang kafir. Bahkan di antara mereka berdua pun wajib bagi seorang hakim untuk bersikap adil. Yakni bila masuk seorang kafir dengan seorang muslim menemui seorang qadhi, seorang hakim, maka wajib bagi sang hakim untuk berlaku adil di antara keduanya. Dari sisi tempat duduk, dari sisi perbincangan, perhatian, memandang, sampai sebegitu detailnya barakallahu fikum. Tidak boleh misalnya yang muslim dikasih tempat duduk yang istimewa, sementara yang kafir tidak. Misalnya, anggaplah sebagai contoh, disediakan bagi si muslim tempat duduk yang bagus dari sofa, sementara yang kafir dikasih kursi plastik yang jelek. Sudah plastik masih jelek lagi. Dan yang semisal dengan itu, bahkan dalam memandang pun tidak boleh dia hanya memandang si muslim kemudian mengabaikan yang kafir. Tidak boleh, karena ini babnya pengadilan. Li'anna al-maqam maqamu hukum yajibu fihi al-adl, karena kedudukannya, kondisi dan keadaannya berkaitan dengan hukum. Kalau konteksnya di luar itu, maka para ulama kita semisal Al-Imamu Ahmad misalnya dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa mereka sangat berhati-hati memandang dan melihat orang kafir, karena tidak ingin matanya itu melihat musuh Allah. Tapi konteksnya berbeda dengan kondisi ini. Makanya kata Syekh rahimahullah, wa in kana ba'dul juhal yaqulu la qaddim al-muslima. Walaupun sebagian orang jahil mengatakan jangan, kau harus lebih mengutamakan, mendahulukan, mengistimewakan seorang muslim. Maka kita katakan bahwa tidak boleh untuk mendahulukan, mengedepankan, mengistimewakan muslim atas seorang kafir, karena maqamnya, kondisi dan keadaannya itu adalah maqam muhakamah, sedang dalam peradilan. Harus diterapkan prinsip adil dalam segala hal. Kemudian Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu.

menyebutkan hadis Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Ketika disebutkan kalimat sab'ah, 7 golongan, 7 jenis orang, maka ini tidak bermakna sebagai bentuk pembatasan, karena di sana ada jenis-jenis lain dari manusia yang akan Allah subhanahu wa ta'ala beri naungan dari selain mereka. Bahkan Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Bukhari, kalau dikatakan syarah Sahihul Bukhari, Ibn Hajar berarti kitab Fathul Bari. Fazadu alal ishrin, maka lebih dari 20. Lebih dari 20. Nah, sementara di sini barakallahu fikum hanya disebutkan jumlah 7, sehingga penyebutan kata 7 tadi bukan bersifat sebagai batasan barakallahu fikum. Namun mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jumlah 7? Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang berbicara menyesuaikan kondisi. Menyesuaikan kondisi orang yang dihadapi. Naam. Sehingga terkadang kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jumlah tertentu, kadang 3 atau 7 atau 4 atau yang semisal dengan itu. Dalam kondisi ada hal-hal lain yang juga masuk di dalamnya selain yang disebutkan. Misalnya, contoh lain barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Naam. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Al-mubiqat artinya al-muhlikat, yang membinasakan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja 7 perkara itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci, syirik kepada Allah, kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan harta anak yatim, makan harta riba, kemudian lari dari medan perang, serta menuduh wanita suci, wanita mukmin yang beriman dituduh dengan tuduhan zina. Padahal di sana banyak hal-hal yang membinasakan dari selain 7 perkara tersebut. Namun demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara sesuai dengan kondisi dan keadaan, karena memang Rasulullah itu dikatakan afsahul khalqi wa aqwahum balagatan. Beliau orang yang paling fasih, gaya bahasanya itu paling luar biasa. Naam. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Ini
akan terjadi nanti pada hari kiamat. Karena manusia akan dihimpun di mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak bersandal, dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, bahkan juga dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat. Maka di sana tidak ada naungan apapun. Kecuali naungan yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Allah akan menaungi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan naungan pada hari itu. Karena tidak ada naungan bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada naungan bisa berlindung di balik pakaian. Tidak ada naungan apapun. Dia adalah tempat yang datar. Tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi manusia. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dalam penjelasan beliau ini tentang adh-dhil yang dimaksud. Yakhluquhu jalla wa ala dhillan min indihi. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Dia yang lebih tahu bagaimana bentuknya. Karena ada sebagian orang yang memahami seperti ini dari lafaz yang ada dalam hadis ini, yudhilluhumullahu fi dhillihi, Allah naungi mereka pada naungannya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah naungan Allah. Sementara kalau berbicara tentang naungan, tentang bayangan, ya, itu kan dinaungi dari matahari yang didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Mil itu ditafsirkan dengan dua makna. 1 mil al-masafah, jarak perjalanan. Kalau normalnya kita 1 mil itu 1,6 kilo. Atau makna kedua adalah alat bercelak mata, berarti kecil. Naam. Kalau dikatakan naungan Allah, berarti memberi isyarat bahwa matahari di atas Allah, sehingga akan ada bayangan, ada naungan. Ini tidak mungkin. Bahkan ketika disebutkan pula tentang lafaz arsy, dalam naungan arsy Allah juga beliau rahimahullahu ta'ala termasuk yang tidak menyetujui, sehingga menganggap bahwa kalimat itu adalah kalimat yang ganjil. Sebab juga arsy adalah makhluk yang paling tinggi dan paling besar. Nah, sehingga beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa adh-dhil di sini, naungan di sini adalah dhillun yakhluquhu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, naungan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, dan dia yang lebih tahu bagaimana. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa adh-dhil di sini, naungan di sini adalah dhillun yakhluquhu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, naungan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, dan dia yang lebih tahu bagaimana bentuk dan hakikatnya pada hari itu. Tayyib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan imamun adil, pemimpin yang adil, yakni orang yang adil di antara manusia. Namun catatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Asy-Syaikh rahimahullah bahwa ahammu adl

linfil imam, keadilan yang paling utama pada seorang imam, seorang penguasa, keadilan yang paling penting adalah an yahkuma bainan nas bi syari'atillah. Dia menetapkan hukum di antara manusia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala itulah keadilan. Itulah keadilan dan padanya ada keadilan. Adapun orang-orang yang menghukumi, menetapkan hukum dengan undang-undang buatan manusia yang menyelisihi syariat, fahuwa min asyaddil wulati jawran wal iyadu billah. Perhatikan bagaimana Asy-Syaikh rahimahullahu taala beristimbat memberikan kesimpulan hukum. Orang yang menghukumi dengan undang-undang buatan manusia yang menyelisihi syariat, maka dia tergolong orang yang paling zalim dari penguasa. Bahkan juga konsekuensi yang akan menuntutnya adalah wa ab'adun nas min an yudhillahullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kalau tadi dikatakan seorang hakim, seorang penguasa yang menghukumi dan menetapkan hukum berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang paling adil. Sementara kalau hukum yang dia terapkan barakallahu fikum adalah hukum undang-undang buatan manusia yang menyelisihi syariat, maka dia tergolong orang yang paling zalim, sebagai lawan kata dari adil. Yang konsekuensinya pula adalah ab'adun nas, orang yang paling jauh, tergolong orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu laysa minal 'adli an tahkuma bainan nas bisyari'atin ghairi syari'atillah. Karena bukan tergolong keadilan engkau menghukumi di antara hamba-hamba Allah dengan suatu syariat yang bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ahkim bainan nas bi syari'ati rabbihim. Makanya tegakkan hukum, tetapkan hukum di antara manusia dengan syariat Tuhan mereka. Sehingga keadilan yang paling utama, keadilan yang paling agung, dan keadilan yang paling besar adalah seorang imam, seorang penguasa, seorang pemimpin, pemerintah menghukumi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula adalah dalam kategori dan gambaran keadilan yang diterapkan oleh seorang imam, seorang penguasa, seorang pemimpin pemerintah. Dia mengambil hak bahkan terhadap dirinya dan terhadap orang yang terdekat dengannya. Artinya, ketika engkau bersalah, ya tetapkan sebagai orang yang salah. Hukumi sebagai pihak yang bersalah. Jangan terus merasa benar. Itu prinsip keadilan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhadaa lillah. Dalam surat An-Nisa ayat 135. Naam. Kalau tadi Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan seyogianya, atau aku kira Al-Imam An-Nawawi akan menyebutkan ayat ke-58 dan 59 dari surat An-Nisa,
Maka di sini ana kira pula, na'am barakallahu fikum, Asy-Syaikh rahimahullahu taala akan menyebutkan ayat ini secara lengkap. Secara lengkap atau setidaknya pada lanjutannya sedikit. Karena memang Asy-Syaikh menyebutkan mengambil hak walaupun atas dirinya atau orang yang terdekat dengannya. Artinya tetapkan sebagai pihak yang bersalah walaupun dirinya sendiri, akui kesalahan, demikian pula kerabatnya. Kita baca kelengkapan ayatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 135, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Ini lanjutan yang ana maksud, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Yang artinya, kita batasi sampai di situ, ayatnya belum selesai. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri atau terhadap ibu bapak kalian dan kerabat kalian. Nah, kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan penjelasan beliau, termasuk pula dalam bentuk sikap keadilan adalah dia tidak membeda-bedakan antara kerabatnya dengan orang lain sebagai konsekuensi dan tuntutan dari ayat yang kita bacakan tadi dalam surat An-Nisa 135. Engkau dapati idza kana al-haqqu 'ala al-qarib tahawana fi tanfidhihi wa ja'ala yasufu wa yuakhir. Kalau misalnya kerabatnya berada pada pihak teradu atau terlapor, dia yang berbuat salah misalnya, maka dia akan bermudah-mudahan untuk menjalankannya. Yasufu, yasufu dari kata saufa, nanti, nanti, ntar, ntar, ntar. Wa yuakhir, ditunda-tunda penegakan hukumnya. Urusan sengketa tanah lah misal. Tapi giliran kalau kerabatnya berada menurut dia pada pihak yang benar, bukan pada pihak yang salah, faqtassa bihi, dia tegakkan qisas dengan segera. Maka ini bukan sikap keadilan. Maka keadilan terkait dengan penguasa, ini cabangnya banyak sekali, tidak cukup waktu untuk kita sebutkan sekarang ini. Karena memang wilayahnya pun sangat luas, jenisnya sangat beragam. Dalam perkara besar, bahkan termasuk pula dalam perkara yang dianggap remeh, perkara-perkara kecil. Seorang imam, seorang penguasa akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan terkait dengan penguasa sudah sering dan bersambung, bab-babnya itu saling bertautan, saling berkaitan dan saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, syabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat asyab, saghirus sin, yang usianya muda. Usianya muda.
dalam kondisi usia muda dia tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wastamarra ala dzalika, dan terus berkesinambungan. Dari sini pula ya ikhwan, mengambil isyarat dari kalimat tentang para pemuda yang tumbuh kembang, bahkan sejak usia dini mereka tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai para orang tua, ayah dan ibu, ya, abi dan umi, ini memiliki peran yang sangat besar. Jadikanlah diri kita benar-benar, terkhusus juga ibu, naam, menjadi madrasah, menjadi sekolah yang menempa anak-anak tersebut untuk tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana para orang tua, ayah yang memberikan gizi, ngasih uang bulanan atau ngasih uang pekanan, uang harian untuk segala bentuk kebutuhan sehari-hari, kemudian ibu memasak. Ini gizi yang sifatnya jasmani. Tapi yang paling penting dan paling mendasar adalah bagaimana kita para orang tua memberikan gizi rohani bagi anak-anak kita. Dan ingat bahwa mereka ini benar-benar investasi yang luar biasa bagi kita. Sudah berlalu, sering diingatkan, sering dibahas, sering disampaikan bahwa anak termasuk di antara salah satu yang pahalanya akan terus mengalir walaupun orang tua telah meninggal. Maka peran orang tua sangat luar biasa. Naam. Untuk mencetak generasi muda tersebut menjadi generasi muda yang seperti apa? Bahasa mencetak itu kan memang ada bentuk cetakan, kayak kita bikin kue, ya, bikin kue bolu atau kue apa. Bagaimana cetakan yang kita buat? Ya seperti itulah jadinya anak itu. Walaupun dalam arti barakallahu fikum bukan semata-mata berada di tangan kedua orang tua, tapi andil besarnya dan sebab terbesar dan pengaruhnya juga ada pada orang tua. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka dua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Demikian pula orang tua yang tetap mempertahankan anak itu dalam kefitrahannya, menjaga fitrah itu tidak bergeser kepada penyimpangan dan kesesatan. Yang tentunya pula adalah kalau kita ingin menjadikan anak kita dalam bentuk model cetakan tertentu, nah tentunya juga ada pada diri kita sendiri mengawali dan memulai. Kalau kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh, yang semangat ibadah sholatnya, rajin ngajinya, tentunya juga kuduah dan teladan itu sangat dituntut dari kita sebagai para orang tua. Terkhusus lagi yang mayoritasnya ibu itu lebih sangat dekat dengan anak. Naam. Jadilah kalian sebagai ibunda-ibunda yang bijak. Nah, imam-imam besar kelas dunia yang kita kenal dalam sejarah-sejarah Islam itu tidak lepas dari andil para ibu. Sekian banyak nama-nama ibu
ya, nama para ibu-ibu di balik nama besar mereka. Maka demikian pula kita. Hendaknya kalian, barakallahu fikum wahai para ibu, wahai para ummahat, bersabarlah. Terlebih memang kita tentu merasakan kondisi dan zaman kita ini, tantangan pendidikan itu memang jauh lebih berat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Mungkin kita merasakan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang sebelumnya, kalau mau dibandingkan dengan kondisi saat ini memang jauh, jauh berbeda. Tapi kita tidak boleh pesimis dan tidak boleh putus asa. Tetap kita berusaha dengan semaksimal kemampuan kita. Naam. Dan terus bersandar memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan semangat yang gigih, ketulusan dan kejujuran niat yang ada pada diri kita masing-masing. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah taala melanjutkan, seorang pemuda adalah saghirus sin, anak yang masih berusia belia, masih muda. Namun dia tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berkesinambungan dalam kondisi itu. Maka dia akan tergolong orang yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ini adalah kondisi-kondisi yang sebetulnya kita katakan ini kondisi paling rawan di antara anak-anak. Naam. Jiwanya yang mudah bergejolak, yang mudah menentang, bahkan mungkin menantang, ada kecenderungan yang lebih kepada keinginan dan syahwatnya. Harusnya masa-masa itu adalah masa-masa yang penuh dengan hura-hura, dengan foya-foya. Tapi subhanallah, di tengah hiruk pikuknya dunia, kita lihat anak-anak sekarang, masya Allah, ya, segala macam bentuk permainan yang melalaikan, menjauhkan dari agama. Tapi ada anak-anak yang dalam usia-usia itu mereka tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat anak-anak yang lain sore hari sudah sibuk dengan dunianya, ya, dengan hura-hura, perbuatan sia-sia, bahkan kemungkaran, anak-anak menjadi geng-geng motor begal di jalan. Tapi dia masya Allah sore-sore menenteng kitabnya, Al-Qur'annya, dengan kopiahnya, ngaji, pergi sholat ke masjid di sore hari, sholat asar, pergi ke masjid. Anak-anak yang lain masih celana-celana pendek di lapangan main sepak bola, lupa dengan waktu sholat. Ini luar biasa. Dia kesampingkan itu semua. Waktu yang seharusnya menjadi waktu bagi anak-anak keumumannya untuk pesta pora, berfoya-foya, sibuk dengan dunia. Tapi dia seakan-akan, kalau bahasa kita mungkin, dikorbankan masa mudanya. Tidak. Tidak mengorbankan masa mudanya. Justru itulah masa-masa yang paling kritis. Bagaimana kita bisa mengarahkan mereka. Yang tentunya pula diingat satu poin ya ikhwah. Para ikhwan dan para ummahat, para ayah, para ibu. Naam. Kedepankan sikap, barakallahu fikum, ar-rifq wal-lin wal-mahabbah, kelembutan, kesantunan, penuh dengan rasa cinta. Ini yang penting. Karena kalau kita menggunakan cara-cara kekerasan, diktator, justru yang ada anak itu bukan tunduk tapi melawan. Walaupun tidak melawan, tapi akan tersimpan dalam hatinya sifat perlawanan yang bisa jadi muncul di satu saat nanti. Nah,
Ikhwan fiddin azakumullah, kita batasi pada poin yang kedua insyaallah. Poin yang ketiga akan kita lanjutkan pada kajian mendatang, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan naungan darinya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sehingga kalau meninggalkannya maka dia wajib membayar dam, wajib menembusnya dengan dam. Kecuali jika ada uzur sehingga dia tidak mampu melaksanakan kewajiban ini li uzrin, maka ketika dalam kondisi uzur, sebagian ulama muasirin berfatwa tidak terkenai dam. Contoh uzur itu kondisi yang sangat padat sehingga kendaraan tidak bisa masuk ke area Muzdalifah, misal. Dan dia sudah berupaya, nah, untuk sebisa mungkin masuk padanya, namun tidak bisa. Ya. Ini sebagaimana fatwa Lajnah Ad-Da'imah. Saya bacakan langsung terjemahannya. Dengan ketika sampai sebuah pertanyaan ke Lajnah Ad-Da'imah bahwa aku telah menunaikan manasik haji. Ya. Namun tampak terjadi kesalahan tatkala mabit di Muzdalifah. Dan ini sudah berlalu. Si penanya sudah menunaikannya. Tapi dia ingat peristiwa bahwa dia merasa ketika Muzdalifah ada kesalahan. Yaitu apa? Setelah Isya, ketika kami masih berada di dalam bus. Memang demikian realita pelaksanaan haji dari Arafah itu ke Muzdalifah itu dengan bus-bus. Nah, kami tidak bisa mencapai Muzdalifah karena kepadatan arus lalu lintas. Sehingga kami pun tinggal di tempat kami berada hingga subuh. Yani belum masuk area Muzdalifah. Hingga subuh hari raya Idul Adha. Ini sampai pagi harinya. Dan di situ kami pun dari situ, dari tempat kami berada semalaman itu, kami pun bergerak menuju Mina tatkala terbit matahari. Nah, atas dasar ini kami tidak mabit di Muzdalifah pada malam Id memang. Ini pada malam ke-10 enggak menginap di area Muzdalifah. Kami mohon kepada Anda untuk memberikan fatwa kepada kami tentang satu, manakah batas wilayah Muzdalifah dari arah Arafah? Kedua, sebagaimana penjelasan kami di atas, maka bagaimana hukum haji kami? Apakah wajib membayar fidyah, yakni dam, ataukah tidak? Tiga, bila fidyah wajib atas kami, bolehkah kami mewakilkan kepada seseorang untuk menyembelih pada tahun ini? Ini hajinya kan sudah tahun lalu. Ini tanya setelah haji. Maka tahun ini apa boleh dibayar damnya dengan cara diwakilkan? Dan apakah fidyah tersebut sudah cukup? Maka dijawab pertanyaan ini oleh Lajnah Ad-Da'imah setelah beliau menjawab pertanyaan pertama tentang batas wilayah Muzdalifah. Ya. Dia jelaskan batasan-batasannya itu. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, sebagaimana penjelasan kami di atas, bagaimana hukum haji kami sekarang? Maka dijawab, jika kejadiannya pada haji Anda sebagaimana yang Anda jelaskan, itu apa penjelasannya tadi? Tidak bisa masuk ke Muzdalifah, tetap berada di area yang bukan Muzdalifah, di atas, di dalam bus. Maka Anda tidak terkenai kewajiban menjembelih hadyu, yakni enggak terkenai fidyah atau enggak terkenai dam. Disebabkan tidak menginap di Muzdalifah karena Anda ada uzur dan ibadah haji Anda sah.

Demikian fatwa lajnah. Ya, ini fatwa ini dibuat tanda tangani oleh Syekh bin Baz selaku ketua. Kemudian Syekh Abdul Razak Afifi selaku wakil ketua. Syekh Abdullah bin Wudayyan selaku anggota. Dan Syekh Abdullah bin Qu'ud selaku anggota. Ini fatwa lajnah. Syekh bin Baz juga ditanya, beliau sebagai mufti juga ditanya secara pribadi, bukan sebagai ketua komite fatwa, tapi sebagai mufti beliau ditanya dengan pertanyaan, ada seseorang yang mabit di luar wilayah Muzdalifah. Pertanyaannya, ada seseorang yang mabit di luar wilayah Muzdalifah karena para petugas haji melarang mobil berhenti. Ini mobil-mobil di masa itu ada masih mobil-mobil masuk Muzdalifah. Nah, kata petugas haji enggak boleh, terus jalan. Karena kondisi padat. Ya, kalau mobil pada berhenti di situ, yang belakang nanti akan padat terus. Maka begitu mobil masuk disuruh terus jalan. Sehingga melewati batas Muzdalifah. Karena terus jalan lewat. Sudah dari batas Muzdalifah. Dan dia pun akhirnya apa? Mabit di Mina. Karena begitu lewat Muzdalifah masuknya ke Mina. Berhenti di situ. Nah, apakah dia terkenai hadyu, yakni fidyah atau dam? Maka beliau menjawab, jika seseorang tidak mendapatkan tempat di Muzdalifah. Nanti kan, ini kan berarti kan kasusnya apa? Gak dapat tempat, dia mau nginap dia. Tapi padat, gak dapat tempat. Kendaraannya terus jalan terus. Sehingga berhenti di Mina. Maka jawaban beliau, jika seseorang tidak mendapat tempat di Muzdalifah. Satu. Atau dia dilarang turun oleh petugas haji. Yang melarang siapa? Petugas haji. Nah, ini yang petugas haji yang dimaksud, yang para askar, Rijalul Aman, dari kalangan tentara Arab Saudi. Maka dia tidak terkenai apa-apa. La syai' alaih. La syai' alaihi.

dan wajib bertaubat. Ini fatwa dari mana? Lajnah Ad-Da'imah, Syekh bin Baz selaku ketuanya, dan fatwa Syekh bin Baz sendiri, beliau selaku mufti. Namun demikian, ulama yang lainnya berpendapat dia tetap terkena idam. Ya, ulama yang lainnya berpendapat tetap terkena idam walaupun seperti itu kondisinya. Antara lain Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau ditanya dalam dengan pertanyaan, jamaah haji yang tidak bisa sampai ke Muzdalifah kecuali setelah terbit matahari. Yang esok harinya. Ya, malam padat dia memang. Sehingga enggak nyampe ke Muzdalifah. Terhadang. Macet, krodit sudah. Ya. Karena kondisi yang sangat padat, apa hukumnya? Kata beliau, sebagian ulama berpendapat dia tidak terkena idam. Ini jawaban saya. Sebagian ulama berpendapat orang seperti ini tidak terkena idam karena dia telah bertakwa kepada Allah sesuai dengan batas kemampuannya. Namun dia tetap tidak bisa sampai ke Muzdalifah, maka gugur darinya kewajiban. Sebagian ulama lainnya berpendapat dia terkena fidyah. Tetap terkena fidyah karena telah meninggalkan kewajiban. Namun dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena dia kondisinya tidak mampu. Maka fidyah sebagai ganti dari kewajiban yang tidak terlaksana tersebut. Ya, demikian fatwa Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah.

Kemudian sebagai faedah, kita tadi sebutkan bahwa ada tentang hukum, ya, hukum mabit di Muzdalifah. Pendapat pertama adalah apa? Rukun. Nah, pendapat pertama adalah rukun. Di antara yang pendapat dengan pendapat ini, dua sahabat mulia, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Az-Zubair, juga merupakan fatwa sejumlah ulama besar dari kalangan tabi'in, antara lain Ibrahim An-Nakhai, Syabi, Al-Qamah, Al-Hasan Al-Basri. Ini juga merupakan madhab Al-Auza'i, Hammad bin Abi Sulaiman, Dawud Al-Zahiri, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Pendapat ini dipilih pula oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Huzaimah. Bahkan merupakan salah satu pendapat di kalangan madhab Syafi'i. Salah satu pendapat di kalangan madhab Syafi'i. Bisa dilihat di Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim. Pada kulli hal, pembahasan ini menunjukkan bahwa mabit di Muzdalifah merupakan bagian dari rangkaian manasik haji yang sangat penting. Sampai-sampai ada khilaf apakah ini rukun ataukah wajib. Kemudian pembahasan berikutnya, amaliyah yang dikerjakan di Muzdalifah. Pertama, salat maghrib dan isya dengan qasar dan jamak takhir di Muzdalifah, sehingga jamaknya di waktu isya. Ini mustahab.

kuat, dia enggak bakal nyampe ya di Muzdalifah atau khawatir melewati tengah malam, maka segera laksanakan sholat maghrib dan isya walaupun belum tiba di Muzdalifah. Bahkan walaupun belum bergerak dari Arafah, dia kerjakan walaupun di Arafah. Nah, amal kedua, ya mabit, ya mabit, menginap, menginap di malam tersebut sampai waktu subuh, bahkan dilanjut wukuf sejenak hingga menjelang terbit matahari. Barang siapa bergerak meninggalkan Muzdalifah sebelum lewat pertengahan malam, maka dia terkenai dam karena teranggap belum menginap. Ini tadi kita mabit ini yang wajib. Ya. Amaliah kedua, mabit inilah yang wajib. Sehingga wajib dia menginap. Nah, barang siapa yang bergerak meninggalkan Muzdalifah sebelum lewat pertengahan malam, maka dia terkenai dam. Maka tidak boleh melakukan tawaf ifadah maupun melempar jumratul aqabah sebelum lewat pertengahan malam. Nah, dari sini timbul pembahasan, kalau begitu berapa lama kadar yang wajib dalam mabit di Muzdalifah? Ya, berapa lama kadar yang wajib dalam mabit di Muzdalifah? Di sini ada perbedaan di kalangan ulama. Di kalangan madhab Hambali dan Syafi'i, menurut madhab Hambali dan Syafi'i, mabit di Muzdalifah itu terlaksana apabila jamaah haji berada di Muzdalifah pada paruh malam kedua. Ya, dinyatakan mabit di Muzdalifah kalau jamaah haji berada di Muzdalifah pada paruh malam kedua, walaupun sebentar. Sehingga kalau dia setelah lewat malam kedua, pertengahan malam kedua itu bergerak meninggalkan Muzdalifah, maka sudah cukup dan sudah tercapai mabit di Muzdalifah dan tidak terkenai dam.

Ini mazhab Hanafi dan Syafi'i. Yaitu apa tadi? Dinyatakan mabit terlaksana apabila dia berada di Muzdalifah pada paruh malam kedua. Nisful Lail Ats-Tsani. Naam. Nisful Lail Ats-Tsani. Walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Sehingga kalau dia setelah itu langsung bergerak meninggalkan Muzdalifah menuju Mina, maka cukup. Ya, dan dinyatakan terlaksana mabit di Muzdalifah. Menurut mazhab Maliki, wajib singgah nuzul, ya, wajib singgah nuzul di Muzdalifah pada waktu malam, pada waktu malam sebelum subuh. Selama istirahatnya hewan tunggangan. Berapa lamanya? Selama istirahatnya hewan tunggangan. Maka apabila dia berada di, apabila dia sekedar lewat, murur, sekedar lewat saja, maka terkenai dam. Namun jika singgah, nuzul, maka tidak terkenai dam. Tapi berapa lama nuzulnya? Sekadar, ya turun dia. Kalau murur itu, ya murur, lewat aja, gak berhenti, itu murur. Kalau jalan, ya terus murur. Kalau di atas kendaraannya, ya terus dia kendaraannya gak turun. Ini namanya murur. Tapi nuzul, kata beliau. Nuzul walaupun sebentar. Dipersyaratkan qabla al-fajr. Qabla al-fajr. Nah, yang penting ada dari waktu malam sebelum fajr. Seberapa lama? Sebatas istirahatnya hewan tunggangan. Cukup, cukup, khalas. Nah, kalau seperti ini dia singgah, maka tidak terkenai dam dan boleh meninggalkan Muzdalifah kapan saja. Adapun menurut mazhab Hanafi, maka mabit di Muzdalifah adalah sunnah. Ini yang kita sebutkan tadi, tiga qaul. Anda menyatakan rukun, menyatakan wajib, menyatakan apa? Mustahab. Ada mazhab Hanafi. Mabit di Muzdalifah adalah sunnah. Justru beliau memandang yang wajib adalah yang ma ba'dal fajr. Yang wajib adalah wukuf sejenak setelah salat subuh hingga terbit matahari. Dari tiga pendapat di atas, wallahu a'lam, yang al-aqrab ila sawab adalah pendapat pertama, yaitu pendapat yang dipegang oleh mazhab Hambali dan Syafi'i. Itu amalia kedua. Amalia ketiga, yang mustahab. Kalau tadi kan kadar yang wajib, maka sekarang kita amaliyah ketiga. Amaliyah yang mustahab adalah mabitnya hingga fajar. Kapanpun datang dia, maka mabit hingga fajar, ada mustahab. Dan dilanjutkan ba'da salatil fajar, wukuf sejenak. Yang ini, justru ini yang menurut mazhab Hanafi, ini yang wajib. Nah, ini yang mustahab juga. Ini mustahab wukuf sejenak ba'da salatil fajr. Sampai kapan? Sampai benar-benar cahaya itu terang, namun belum terbit matahari. Ini perlu hati-hati, jangan sampai dikira belum ternyata sudah, ya, sehingga terang dia
tapi belum terbit. Karena begitu terang benar, sudah sangat terang tadi, dia bergerak meninggalkan Muzdalifah. Yang keempat, pada malam itu yang diisi dengan mabit ini tadi, ya, Nabi alaihissalatu wassalam tidur hingga menjelang fajar dan beliau tidak menghidupkan malam tersebut. Sehingga dengan kata lain, selama mabit di Muzdalifah tidak ada amal ibadah khusus, apalagi menghidupkan malam tersebut, tidak ada. Baik sholat atau zikir atau yang lainnya, bas istirahat. Isinya istirahat. Kecuali witir. Yang ini diperselisihkan ulama, apakah witir dikerjakan malam itu atau tidak. Sebagian menyatakan sesuai keumuman hadis bahwasanya Nabi malam itu istirahat. Tidak dinukil witir. Ya, pasti istirahat sudah sampai fajar. Ada yang menyatakan lah, tetap witir dikerjakan karena ini kebiasaan Nabi. Ya. Sebagaimana hadis yang umum itu beliau tidak beliau tinggalkan baik ketika mukim maupun safar. Sehingga cukup dengan hadis ini, perawi hadis tentang sifat Nabi, sifat haji Nabi, tidak menukilkan witirnya ini karena berpegang kepada keumuman hadis gitu. Nah, demikian sebagian ulama memahaminya, sehingga terjadi perbedaan apakah di malam itu Nabi witir atau tidak. Amal yang kelima, tatkala terbit fajar maka segera sholat subuh di awal waktu. Segera sholat, begitu terbit fajar, begitu masuk waktu fajar, segera sholat subuh. Kemudian wukuf sejenak di Mas'alil Haram dengan menghadap kiblat, memperbanyak zikir, takbir dan doa dengan mengangkat kedua tangan. Demikian dia terus melakukannya hingga cahaya subuh benar-benar terang. Al-Mas'aril Haram yang dimaksud, pernah kita sebutkan di sini, bukit kecil yang ada di Muzdalifah yang disebut Jabal Uzzah. Nah, demikian diriwayatkan bahwa Nabi mendatangi bukit itu dan wukuf di atasnya. Demikian ada mustahab. Kalau tidak, maka semua area Muzdalifah tempat wukuf. Ya. Dan boleh di situ serta sah wukufnya. Sebagaimana sabda beliau, waqaftuha huna wa jam'un kulluha mauqif. Aku berwukuf di sini di Bukit Quzzah yang kemudian dikenal dengan Al-Mas'alil Haram. Namun jam'un ini nama lain dari Muzdalifah. Kulluha semuanya adalah mauqif, tempat wukuf. Nah, tatkala cahaya fajar sudah benar-benar terang, maka sebelum matahari terbit, jamaah haji bergerak menuju Mina. Ya, menuju Mina. Dalam perjalanannya ke Mina, apabila melewati lembah Muhassir, maka disunahkan mempercepat langkah. Ini semua mukhalafah, dalam rangka mukhalafah dengan ahlul jahiliyah. Karena demikian ahlul jahiliyah, mereka berangkatnya ba'da tulu'i syams. Maka Nabi yukhalifuhum, berangkat sebelum tulu'il fajr, sebelum terbit matahari. Demikian pula ahlul jahiliyah berhenti di lembah Muhassir. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam yukhalifuhum. Ya. Di situ mereka punya kebiasaan di lembah Muhassir ini mereka menyebut-nyebut nenek moyang mereka. Ini kebiasaan ahlul jahiliyah. Maka Nabi selisih itu semua. Begitu melewati lembah Muhassir, justru Nabi mempercepat langkah.

Tadi telah kita sebutkan tentang berapa kadar minimal ya, untuk dinyatakan mabit di Muzdalifah sah, yaitu berapa tadi? Menurut pendapat yang pertama adalah dia berada di Muzdalifah walaupun sebentar pada paruh malam kedua. Nah, setelah itu apabila dia sudah berada di situ, maka boleh bergerak bil khusus, yakni izin boleh bergerak ini untuk siapa? Orang-orang duafa. Ya, orang-orang duafa, para wanita dan anak-anak. Boleh bergerak lebih dulu. Tapi aqwiya, rijal, terus disunahkan terus, kecuali kalau para aqwiya, para rijal itu menemani sebagai murafiq, sebagai murafiqun yang menemani kaum wanita ini tadi, maka labas dia juga sudah bergerak. Nah, tadi kita sebutkan walau berada di Muzdalifah di paruh malam kedua, walaupun sejenak. Sebagian ulama memberikan batas yang lebih detail lagi, yaitu setelah terbenamnya bulan pada malam tersebut. Ini patokan tepatnya, ya, itu setelah terbenamnya bulan pada malam tersebut.

Hal ini adalah sebagaimana hadis Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, beliau bertanya di malam itu tentang tenggelamnya bulan, karena beliau menunggu hingga tenggelamnya bulan baru Asma pun bergerak meninggalkan Muzdalifah. Ya, di sini patokannya. Sehingga begitu bulan tenggelam, maka dia bergerak. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa di malam itu, malam ke-10, ya, tenggelamnya bulan itu terjadi setelah berlalu 2/3 malam. Ya. Bisa lebih atau kurang sedikit, kata beliau. Nah, ini kalau pakai patokan jam, sekitar antara jam 1 sampai setengah 2 malam kurang lebihnya. Ya, itu bulan pada malam tersebut itu tenggelam. Ini sudah tidak ada, sudah tenggelam di ufuk barat. Nah. Sehingga ini yang menjadi patokan, yaitu sebagaimana hadis Asma binti Abi Bakar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

Syekh Al-Utsaimin membahas di Asyarhul Mumti', ya, masalah kebolehan meninggalkan Muzdalifah. Perhatikan, kebolehan boleh meninggalkan Muzdalifah pada akhir malam, yakni tadi setelah terbenam bulan. Ini apakah khusus untuk orang-orang yang memiliki uzur ataukah berlaku umum? Ya, apa bedanya? Kalau memiliki uzur, berarti tadi yang memiliki uzur wanita, orang-orang lemah, termasuk kalau diistilahkan orang resiko tinggi, lansia juga, ya, wanita, anak-anak. Ini saja yang boleh. Ini yang punya uzur. Plus yang menemani, karena orang sakit, ya, orang lansia itu pasti akan ada yang menemani. Nah, ini yang boleh. Ataukah berlaku secara umum, kata beliau? Umum maksudnya boleh, hatta yang aqwiya pun boleh. Begitu. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, dalam hal ini para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa kebolehan tersebut khusus untuk orang-orang yang memiliki uzur dan orang-orang yang mengiringinya, para murafiknya. Satu, pendapat pertama. Pendapat kedua, ini boleh secara mutlak, baik untuk orang-orang yang memiliki uzur maupun selainnya. Ya. Kemudian beliau mentarjih, pendapat yang rajih adalah tidak wajib berada di Muzdalifah hingga waktu subuh. Ya, berada di Muzdalifah sampai waktu subuh itu mustahab, enggak wajib. Terlebih pada zaman ini di mana jumlah jamaah haji sangat banyak sehingga menimbulkan banyak kepadatan dan kesulitan. Ini. Namun yang utama adalah tetap tinggal di Muzdalifah hingga subuh dan dilanjutkan hingga cahaya subuh benar-benar terang, baru kemudian bergerak meninggalkan Muzdalifah. Ya. Ini pembahasan beliau di Syarhul Mumti', sehingga beliau menyatakan bahwa mengingat bahwa sampai di waktu subuh itu tidak wajib. Ya. Dan di masa sekarang jumlah jamaah haji itu mesti selalu padat. Nah, ini pernyataan beliau di Syarhul Mumti'. Di dalam kitab atau fatwa beliau, ketika beliau ditanya, maka beliau menjawab, namun pada masa sekarang ini, kata beliau, ini di kitab yang lainnya, ya, di masa sekarang ini semua jamaah haji pada kenyataannya ada lemah. Semua jamaah haji merasakan kesulitan kondisi yang sangat padat dan mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Artinya, wallahu alam, beliau tampaknya lebih condong menyatakan ini boleh secara umum. Boleh secara umum, tapi boleh, ya. Artinya apa? Tetap seperti pendapat beliau tadi, bahwa sampai waktu subuh itu adalah mustahab. Itu adalah mustahab. Demikian penjelasan tentang mabit di Muzdalifah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa nahmadullaha azza wa jalla. Kita di Sabtu 19 Muharram min syahril tanggal 19 bulan Muharram 1448 Hijriah, yang sudah masuk malam ke-20, yakni pada Sabtu malam Ahad, yang merupakan kajian untuk ikhwah di kota Lampung, khusus di tepatnya di Masjid Al-Hanif, kota Bandar Lampung, dengan pembahasan kitab yang agung dan mulia, yaitu kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang dikenal dengan kitab Al-Jami'us Sahih karya Al-Bukhari, atau lebih dikenal lagi dengan Sahihil Bukhari. Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah, pembahasan dalam kitabul iman, kita sampai pada bab ke-20, bab ifsya'us salam minal islam. Bab bahwa ifsya'us salam termasuk islam, yakni termasuk bagian, termasuk dari iman. Ifsya'us salam, yakni yang dimaksud dengan ifsya'us salam, nasyruhu sirran au jahran. Ya, menyebarkan salam, ya, ifsya'us salam yakni menebarkan salam tersembunyi maupun jahr, ya, lirih maupun keras, tersembunyi maupun tampak, ada ifsya'us salam. Sehingga di sini Imam Al-Bukhari ingin menyebutkan, menegaskan bahwa ifsya'us salam termasuk dari Islam, yakni minal iman. Ifsya'us salam amal, ya, sehingga amal termasuk dari iman. 6. Qala bab ifsya'us salam minal islam. Dan penyebutan ifsya'us salam, bab ifsya'us salam minal islam, adalah berdasarkan riwayat karimah terhadap Sahih Al-Bukhari. Adapun selain karimah, judul babnya adalah dengan bab as-salam minal islam, salam termasuk Islam. Ya. Adapun dalam riwayat karimah, yang ini yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, yaitu bab ifsya'us salam minal islam. Nah, menebarkan salam termasuk dari Islam. Wa qala Ammar, thalathun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman, al-insaf min nafsika wa badlus salam lil'alam wal-infaq min al-iqtar.

Ammar bin, yakni Ammar mengatakan ada tiga sifat. Barang siapa menggabungkan tiga sifat ini, maka dia telah menggabungkan iman, yaitu al-insaf pada dirimu, menebarkan salam kepada alam, dan berinfak dalam kondisi iqtar, yakni qillah atau karena faqr, yakni ketika kondisi faqr. Nah, demikian ucapan Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq, yakni untuk menguatkan bab ini bahwa badlus salam lil alam. Artinya apa? Beliau tegaskan bahwa Islam di sini yakni yang dimaksud adalah iman. Sebagaimana kata Ammar bin Yasir, barang siapa yang menggabungkannya, mengerjakan semuanya, maka dia telah menggabungkan iman. Salah satunya apa? Badlus salam lil alam. Ini yang sesuai dengan hadis. Ya. Karena dalam hadis nanti akan ditanya, ayul islami khair, Islam mana yang terbaik? Ya, maka Islam yang dimaksud adalah iman. Ya, ayul islam ay ayul iman. Nah, maka di sini kuatlah sisi pendalilan al-Imam al-Bukhari bahwa ifsa'us salam termasuk bagian Islam, yakni termasuk bagian dari iman. Sehingga dan salam atau ifsa'us salam itu amal, amal lisan. Ya, amal lisan. Atau kalau itu kalau salam, amal lisan karena ucapan lisan. Kalau ifsa'us salam itu tergabung padanya amal lisan dan amal jawarih. Ya. Maka itu termasuk Islam, yakni termasuk iman. Nah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Qutaibah. Qala haddatsana Al-Lais an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tud'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Telah menyampaikan hadis kepada kami Qutaibah. Qala, Qutaibah mengatakan, haddatsana Lais dari Yazid bin Abi Habib, dari Abil Khair, dari Abdullah bin Amr, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam manakah yang terbaik? Nabi menjawab, tud'imut ta'am, engkau memberi makan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau membacakan, yakni menyampaikan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Ya, maka terjemah ini ifsha'us salam minal islam adalah sesuai dengan bagian kedua dari hadis. Ayat islami khair, Islam manakah yang terbaik? Maka Nabi menjawab dengan dua perilaku, dua sifat, dua amal. Yang pertama, tud'imut ta'am, engkau memberi makan, yakni bil khusus orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Dan yang perilaku, sifat dan amal kedua, engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada yang tidak engkau kenal. Nah, dari sini karena kepada yang kau kenal dan tidak engkau kenal, maka di sinilah apa? Terdapat salam itu memang disampaikan kepada siapa saja, baik yang kenal, yang dikenal maupun tidak, sehingga tersebar salam itu. Nah, dari sini Al-Bukhari rahimahullah menyatakan itu adalah ifsha'us salam. Kenapa? Beliau katakan ifsha'us salam, menebarkan salam, karena salam diucapkan kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Barakallahu fikum.

memberikan bab-bab it'amut ta'am minal Islam, memberi makan termasuk Islam, yakni termasuk iman. Sehingga judul bab di sana adalah untuk perilaku atau sifat dan amal yang pertama. Adapun pada bab ini adalah untuk perilaku, sikap dan amal kedua. Sehingga dua-duanya termasuk bagian dari Islam, karena memang demikianlah Nabi menjawab, ayul islami khair, Islam manakah yang terbaik? Maka beliau jawab dengan dua, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Maka dua-duanya bagian dari iman. Maka Imam Bukhari rahimahullah memberikan untuk masing-masing amal bab tersendiri, bab secara khusus. Ya. Sehingga kenapa Al-Bukhari menyendirikannya padahal bisa dijadikan satu. Misalnya termasuk Islam memberi makan dan menebarkan salam, misalnya demikian. Tapi kenapa kok masih disendirikan? Maka sebagian ulama pensyarah hadis menjawab antara lain seperti Al-Kirmani, karena kemungkinan Al-Imam Al-Bukhari mendengar hadis ini dari syekh yang berbeda dalam kesempatan tema pembahasan yang berbeda. Dari syekh yang satu membahas tentang it'amut ta'am, dari syekh yang kedua membahas tentang ifsha'us salam. Demikian. Karena betul, ada betulnya dari sisi apa? Karena Imam Bukhari pada bab it'amut ta'am meriwayatkan dari syekhnya yang bernama Amr bin Khalid. Ya. Dari Amr bin Khalid, dari Lais dan seterusnya sama ke atas. Adapun pada hadis ini berbeda gurunya. Di sini gurunya dari Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Lais. Nah. Demikian. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar tampaknya kurang sepakat. Dia menyatakan ini laisa bita'il, enggak terlalu banyak berfaedah jawaban ini. Ya, dan perlu dibuktikan, perlu dilihat apa benar gurunya memang menyampaikan dalam pembahasan yang berbeda, dan apa benar beliau memiliki pembahasan seperti itu dalam kitabnya atau karya tulisnya misalnya. Maka Al-Hafidz mengatakan bahwa al-zahir min sani'il Bukhari, yang tampak dari cara penyusunan Al-Bukhari itu, dari cara dan metode beliau adalah annahu yaqsud ta'dida syu'abil iman. Kama qaddamna, kalau ingin memperbanyak penyebutan cabang-cabang iman, kalau ingin hitung itu semua melalui apa? Penyebutannya dalam bab-bab dalam kitabul iman ini, sehingga masing-masing perilaku beliau hitung sendiri-sendiri. Iya. Dia hitung sendiri-sendiri. Fa khassa kulla syu'bah bibabin tanwiham bidzikriha. Sehingga beliau khususkan setiap cabang iman dengan bab khusus. Ya. Sebagai apa? Tanwihan bidzikriha. Sambil lalu menyebutkannya, begitu. Wa qasdu tanwih, tujuan memberikan tanwih ini sambil lalu menyebutkannya, yakni sambil lalu sambil membantah kelompok Murji'ah begitu. Ya. Qasdu tanwih seperti ini yahtad ila ta'kid. Perlu penekanan-penekanan. Falidzalika ghayara baina tarjamain. Sehingga beliau membedakan dua tarjama ini. Ya. Tat'imut ta'am bab tersendiri, tarjamah tersendiri, karena memang itu satu amal yang merupakan bagian dari iman. Ini satu cabang iman berarti. Kemudian ifsha'us salam bab tersendiri, karena itu juga cabang iman tersendiri pula. Sehingga berbedakan dua tarjamah ini. Ayol ikhwar rahimani warhamukumullah. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pembahasan ini, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari di sini memang mengulang hadisnya secara persis. Ya. Karena beliau memiliki maksud yang berbeda. Di bab sebelumnya beliau membahas tentang it'amut ta'am, itu merupakan bagian dari iman sehingga bab tersendiri. Maka di sini beliau bermaksud apa?

membahas tentang Isya Ussalam menjadi bab tersendiri. Dalilnya sama persis dengan, jadi dalil pada bab ini yang merupakan bab ke-20 sama persis dengan dalil pada bab ke-6. Hanya saja Al-Imam Al-Bukhari ketika mengulang hadis yang sama tidak kemudian kosong sama sekali dari hal baru atau faedah baru. Ya, di samping faedah tentang babnya pada enam, faedah sanad juga ada faedah yang baru, yaitu apa? Beliau mengambil satu hadis yang sama ini dari dua syekh yang berbeda. Ya, apabila di bab ke-6 pada hadis nomor 12 ketika meriwayatkan hadis ini, beliau meriwayatkan dari gurunya yang bernama Amr bin Khalid. Ya. Amr bin Khalid At-Tamimi Al-Khuzai. Ya. Yang beliau Al-Harrani. Namun tinggal di Mesir, yang berasal dari tabaqah ke-10. Maka pada bab ini beliau meriwayatkan dari gurunya yang berbeda, yaitu Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Al-Thaqafi maulahum Abu Raja Al-Balkhi Al-Baghlani. Naam. Thiqatun sabat min al-ashirah. Beliau thiqatun sabat dari tabaqah ke-10. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 240 Hijriah. Qala haddatsana Lais an Yazid bin Abi Habib. Lais yakni bin Sa'ad. Al-Lais bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi Abu Al-Haris Al-Misri Al-Faqih. Naam. Thiqatun sabit faqihun imamun masyhur min at-tabaqah as-sabi'ah. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takribnya. Beliau tinggal, sebagaimana disebutkan tadi, Al-Misri, beliau tinggal di Mesir. Lahir pada tahun 94 Hijriah, wafat pada tahun 175 Hijriah. Qala an Yazid bin Abi Habib. Yazid bin Abi Habib, ya, Habib namanya Suwaid Al-Azdi. Yani Yazid bin Suwaid. Suwaid inilah Abi Habib, ayah beliau. Abu Raja Al-Misri. Abu Raja Al-Misri. Thiqatun faqih min al-khamisah. Thiqatun faqih min al-khamisah. Wa kana yursil. Beliau sering memirsalkan hadis. Ya. Beliau Misri. Ya. Lahir pada tahun 53 Hijriah, wafat pada tahun 128 Hijriah. An Abi Marsad an Abil Khair. Ya. An Abil Khair wa huwa Marsad bin Abdullah Al-Yazani. Naam, Abul Khair Al-Misri. Ya. Al-Yazani Al-Misri. Thiqatun faqih minas salisah. Thiqatun faqih minas salisah. Wafat pada tahun 90 Hijriah. Yani min kibar at-tabi'in. Min kibar at-tabi'in. Adapun Yazid min sigari at-tabi'in. An Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Yani Abdullah bin Amr ibn al-As. As-sahabi. Ahadus sabiqin al-awwalin. Ya, salah seorang sahabat yang as-sabiqin al-awwalin al-mukthirin min as-sahabah, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan beliau adalah salah seorang al-abadila al-fuqaha yang dikenal dengan al-abadila al-arba', ya, yaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar
Abdullah bin Az-Zubair dan Abdullah bin Amr ibn al-As. Barakallahu fikum. Bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, Islam manakah yang terbaik? Maka beliau menjawab dengan dua perilaku ini. Ya, beliau menjawab dengan dua perilaku ini. Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Dia jawab dengan dua perilaku ini. Ya, kenapa? Karena it'amut ta'am, ya, itu berkenaan berkonsekuensi salamatul yad, selamatnya tangan dari mengganggu orang lain. Dan tud taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Salam ini berkonsekuensi salamatul lisan, keselamatan lisan. Lisannya selamat dari mencela, mencaci orang lain. Ini selaras dengan jawaban Nabi ketika ditanya, ayul islami afdal, qala man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Islam manakah yang terbaik? Islam manakah yang terpaling utama? Dan jawab, barang siapa yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, selamat dari gangguan lisan ketika dia menebar salam. Ya. Sehingga menebar salam berkonsekuensi selamatnya orang lain dari lisannya, gangguan lisannya. Sementara it'amut ta'am konsekuensinya adalah selamatnya orang lain, kaum muslimin yang lainnya dari menebar gangguan tangan, yakni ganti gangguan tangannya. Dan dikhususkan perilaku Islam, amal-amal iman dan amal-amal Islam lainnya sangat banyak. Tapi kenapa dikhususkan dengan dua jawaban ini atau dengan dua amal ini? Jawab, karena lima sisil haja ilaihima fi dzalikal waqt. Karena sangat butuh kepada dua perilaku ini di masa itu. Ya, pada masa itu, di masa awal-awal Nabi berada di Madinah, sangat benar-benar sangat butuh kepada dua sikap ini. Wailah dibutuhkan sepanjang waktu, sepanjang zaman. Tapi di saat itu sangat-sangat membutuhkan. Lima kanu fihi minal juhd wa limaslahati ta'lif. Ya. Karena mereka di waktu itu membutuhkan ini al-juhud, ya, keseriusan, kesungguhan, dan demi kemaslahatan ta'lif. Ya, dengan dua amal ini akan banyak menta'lif manusia, ya, sehingga apa, mengenal Islam dengan gambaran yang positif, dan bahkan akan menggugah atau menjadi sebab datangnya hidayah pada mereka. Barakallahu fikum. Kemudian ayol ikhwah rahimani warahmukumullah, sehingga hadis ini memberikan berita kepada kita bahwa dua amal ini merupakan dua amal Islam yang terbaik, ya, dua amal iman yang terbaik. Nah, yaitu memberi makan dan menebar salam. Dan menebar salam. Dan taqra wa taqra as-salam, yakni taqul iqra alaihi salam. Engkau mengatakan, bacakan, ucapkan padanya salam. Dan disebutkan, wama taqra wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yakni sampaikan ke semua orang. Jangan hanya khusus kepada orang yang kamu kenal saja. Ya. Sehingga sampaikan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Aila takhtas bihi ahadan takabburan aw tasannu'an. Jangan sampai kamu mengkhususkan salam pada orang tertentu saja karena takabur atau dibuat-buat. Ya, tapi ucapkanlah salam itu, sampaikanlah salam itu, sebarkanlah salam itu, ta'ziman li sya'airil Islam, dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Islam, wa mura'ah li ukhuwatil Islam,
dan dalam rangka memperhatikan ukhuwah Islam. Ya. Dalam rangka memperhatikan apa? Ukhuwah Islam. Barakallahu fikum. Dan demikian salam sangat besar akan menimbulkan uhuwah, ya, uhuwatul muslim, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Hal ini memang sebagaimana juga berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Qulna bala ya Rasulullah. Afshus salam bainakum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencinta. Maukah kalian aku tunjukkan pada satu amal, apabila kalian kerjakan maka kalian akan saling mencinta? Maka segera para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, asyus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Nah, sehingga isyaus salam ini memberikan pengaruh yang kuat dalam menumbuhkan mahabbah, yang dari mahabbah ini akan lahir ukhuwah imaniyah. Ya, mahabbahnya mahabbah di atas iman, sehingga akan tumbuh ukhuwah imaniyah. Naam, pada lafaz ini, hadis ini, ala man arafta wa man lam ta'rif. Naam, mungkin lafaznya berarti kan umum, kamu kenal, yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Sehingga karena umum lafaznya, maka masuk di dalamnya orang kafir, munafik, orang fasik, sehingga semuanya dikasih salam. Ya. Hey, apa memang demikian? Maka dijawab, jawabannya adalah bahwa hadis ini dikhususkan dengan hadis yang lain, yang apa? Melarang mengucapkan salam atau memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Nah, atau kemungkinan jawaban yang lainnya adalah bahwa larangan ini mutaakhir. Larangan menyampaikan salam kepada orang kafir itu mutaakhir. Ya, sementara ini di awal Islam kemaslahatannya umum dalam rangka taklif. Nah, demikian. Sehingga apa? Kita tetap mengucapkan alaman arafta malam ta'rif di sini, yakni kainal muslimin, di antara kaum muslimin. Karena memang kaum muslimin kadang ada yang kenal, ada yang tidak, tapi dia tahu itu muslim, maka dia sampaikan. Sekarang kalau ragu, gimana kalau ragu dia muslim apa bukan? Kalau memang ada tanda-tanda yang tampak, karena tak jarang penampilan zahir itu menandakan agama seseorang. Maka misalnya, ya mungkin ada tanda-tanda tampilan pakaian atau aksesoris yang memang menandakan dia kafir. Maka dia, kita tahu dia kafir, sudah jelas. Jangan diucapkan salam. Ya. Kecuali kalau memang gak tampak, benar-benar gak tampak, sementara daerah itu misalnya memang mayoritas muslim, maka kita apa? Tetap pada umum. Keumuman di daerah sini yang itu wilayah muslim adalah kaum muslimin, maka kita nyatakan salam. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau itu daerah kufar, maka kita pun menyatakan ini mayoritasnya orang-orang kafir. Taib ayol ikhwar rahimani warahmukumullah. Demikian tentang makna hadis ini. Sehingga apabila kita mengamalkan ini, mengamalkan it'amut ta'am dan ikra' taqra'us salam ala man arafta man lam ta'rif, ini pun akan menambah iman kita. Ya, karena amal itu akan menambah iman. Barakallahu fikum. Adapun asar mu'allaq yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sini, waqala Ammar, Ammar yang dimaksud yakni sahabat Ammar bin Yasir. Naam, salah seorang as-sabiqin al-awwalin. Naam.
yakni tiga sifat barang siapa yang menggabungkannya maka dia telah menggabungkan iman. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Kitabul Iman melalui jalur Sufyan Ats-Tsauri. Diriwayatkan pula oleh Ya'qub bin Syaibah dalam musnadnya dari jalur Syu'bah dan Zuhair bin Muawiyah dan yang lainnya. Ya, ini dari perawi-perawi besar, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Amirul Mukminin fil Hadis, Syu'bah juga demikian, Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, semuanya, ya, semua tadi nama-nama disebut tadi melalui jalur Abi Ishaq As-Sabi'i dari Sila bin Zufar an Ammar. Dalam lafaz Syu'bah dengan lafaz salasun man kunna fihi faqad istakmala al-iman. Ada tiga perilaku, barang siapa tiga perilaku itu ada padanya maka dia telah menyempurnakan iman. Ya. Lafaz ini, lafaz Syu'bah dan lafaz yang disebutkan oleh Al-Bukhari, ya. Ini melalui dari Sufyan Ats-Tsauri, itu maknanya sama kata beliau. Dan Al-Hafidz menerangkan pula bahwa hadis ini diriwayatkan oleh dalam Jami' Ma'mar dari Abi Ishaq. Demikian pula Abdul Razzaq As-San'ani dalam kitabnya Musannaf juga meriwayatkan hadis ini dari Ma'mar. Nah, dan Abdul Razzaq menyampaikan hadis ini di akhir hayatnya secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abdul Razzaq di akhir hayatnya meriwayatkan hadis ini marfu'. Sementara yang lainnya meriwayatkan dengan apa? Mauquf. Riwayat yang marfu' ini diriwayatkan oleh sejumlah perawi. Ya, antara lain Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya, demikian pula Ibn Abi Hatim dalam kitab Al-Ilal melalui jalur Al-Hasan bin Abdullah Al-Kufi. Ya. Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah juga meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Ka'ab Al-Wasiti. Demikian pula Ibn Arabi meriwayatkan dalam Mu'jamnya dan dari jalur Muhammad bin As-Saba As-San'ani. Ketiga perawi tersebut, Al-Hasan Al-Kufi, juga Ahmad bin Ka'ab Al-Wasiti dan Muhammad bin As-Saba As-San'ani, ketiga-tiganya meriwayatkan dari Abdul Razzaq secara marfu'. Al-Bazzar yang meriwayatkan hadis ini melalui jalur Al-Hasan bin Abdullah tadi dalam musnadnya, itu merasa heran dengan riwayat marfu ini. Abu Zur'a menegaskan wa huwa khata. Ini kesalahan, meriwayatkan marfu salah. Maka qultu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa huwa ma'lul min haitsu sina'atil isnad. Ya, riwayat ini ma'lul, ada ilahnya dari sisi disiplin ilmu isnad. Apa ilahnya? Li'anna Abdul Razzaq taghayyara bi akhirah. Karena Abdul Razzaq berubah hafalannya di akhir hayatnya. Wa sama'u haula, sementara periwayatan mereka, ya, Al-Hasan bin Abdullah Al-Kufi, Ahmad bin Ka'ab dan Muhammad bin Sabah As-San'ani, ya, dari Abdul Razzaq itu fi hal taghayyurihi, ketika beliau sudah berubah. Ya, sehingga apa? Riwayat ini lemah. Karena sudah ketika Abdul Razzaq As-San'ani meriwayatkannya ketika sudah taghayyur, atau tiga perawi ini mendengar dari Abdul Razzaq ketika taghayyur, sehingga enggak bisa diterima riwayat yang marfu'. Yang benar adalah riwayat mauquf, sehingga ini ucapan sahabat Ammar bin Yasir, mauquf. Bukan riwayat yang marfu kepada Nabi, sehingga bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Illa anna mithlahu la yuqal birra'i fahuwa fi hukmil marfu. Hanya saja, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, meskipun ini ucapan Ammar bin Yasir, yang benar adalah mauquf ucapan beliau, hanya saja isi kandungannya ini tidaklah diucapkan berdasarkan ra'yu. Ya, bukan ra'yunya beliau. Sehingga apabila ucapan mauquf ini bukan
ucapan dari ra'yu, dengan kata lain bukan majal lil ijtihad, bukan ruang untuk berijtihad, maka yang seperti ini, ucapan mauquf seperti ini, ucapan sahabat yang seperti ini, lahu hukmur rafa', memiliki hukum marfu'. Sehingga secara lafaz ucapannya sahabat, namun hukumnya marfu' kepada Rasul, karena sahabat tidak mungkin mengucapkan ini dari ijtihadnya. Ya, tapi mesti apa? Berdasarkan mustanad, sandaran, berdasarkan dalil. Apa sandaran sahabat? Sandaran sahabat sabda Rasul, berita dari Nabi alaihissalatu wassalam. Karena para sahabat mengambil ilmu langsung dari baginda Rasul alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian salasun ay salasu khisal. Ya, ada tiga sifat atau perilaku. Ya. Man jama'ahun faqad jama'al iman. Barang siapa yang menggabungkannya, maka dia telah menggabungkan iman. Ya. Dijelaskan di sini apa saja itu, al-insaf min nafsik wa badru salam lil alam. Demikian lil alam bi fathil lam. Yang dimaksud adalah jami'un nas, yakni mengucapkan salam untuk semua orang. Wal infat minal iqtar. Al-iqtar itu al-qillah, sedikit, sehingga kondisi dia sedikit. Wa qila al-iftiqar, ketika fakir. Wa ala tsani fa min fi qawlihi minal minal iqtar bima'na ma'a au bima'na inda. Yani ketika sedang atau bersama kondisi yang fakir, dia berinfak dalam kondisi dia fakir, atau berinfak ketika sedang fakir. Qala Abu Zinad bin Siraj wa ghairuhu. Ya, Abu Zinad bin Siraj mengatakan, innama kana man jama'a salasa mustakminan lil iman li'anna madarahu 'alaiha. Dinyatakan orang-orang yang melakukan tiga hal ini dinyatakan sebagai orang yang menyempurnakan iman adalah karena madaruhu 'alaiha. Ya, madar yakni tempat beredarnya iman itu adalah di atas perilaku sifat-sifat ini. Beredarnya, tempat beredaran iman itu ada di atas sifat-sifat ini. Li'anal abda idza ittasafa bil insaf. Karena seorang hamba kalau dia memiliki sifat insaf, sifat pertama al-insaf min nafsik. Kamu sportif dari dirimu. Kalau dia insaf, maka lam yatruk limaulahu haqqan wajiban alaihi illa addahu. Dia tidak akan tinggalkan untuk maulanya, untuk Allah Ta'ala, satu hak yang wajib dia tunaikan kecuali pasti dia tunaikan. Ya, walam yatruk syai'an mimma nahahu anhu illa istanabahu. Demikian pula tidak dia biarkan satu pun yang dilarang oleh Allah Ta'ala kecuali pasti dia akan jauhi. Ya, ini sifat insaf. Nah, kalau orang memiliki insaf, maka pasti dia akan tunaikan hak Allah yang wajib dia kerjakan, dan pasti dia akan menjauhi setiap larangan Allah. Jika seperti ini, wa hadza yajma' arkanal iman. Sikap ini mengumpulkan semua rukun iman. Ya. Semua rukun iman terpadu dalam sikap ini, al-insaf min nafsik. Ya. Wal infaq minal iqtar. Ya. Kemudian amal atau perbuatan infaq ketika dalam kondisi iqtar, fakir. Ya, yatadhamman ghayatul karam. Ya, maka mengandung puncak sifat pemurah. Li'anna idza anfaqa minal ihtiyaj, kana ma'at tawassu akthar infaqan. Karena dia apabila dalam kondisi dia sendiri butuh, itu masih berinfak, maka ketika dia dalam kondisi lapang akan lebih banyak lagi infaknya. Ya. Wan nafaqa di sini aam min antakuna alal iyal wajibatan wa mandubatan. Ya. Sifatnya umum, baik nafaqah kepada
keluarga sendiri, baik nafkah yang wajib maupun yang mandub. Wa 'ala dhaif wa zair, atau nafkah kepada para tamu atau orang yang berkunjung, ya. Dan dia lakukan ketika dalam kondisi iftiqar, ya, kondisi dia sendiri fakir atau kondisi dia sedikit hartanya, yastalzim al-wuthuq billahi. Ini berkesukaan siapa? Dia benar-benar percaya kepada rizki dan jaminan dari Allah Ta'ala. Dia percaya kepada Allah, kepada janji-janji Allah, jaminan dari Allah. Dia percaya. Wazuhud fid dunya, dan menunjukkan dia memang benar-benar zuhud di dunia ini. Ya. Wa qasrul amal, dan dia pendek angan-angannya. Enggak panjang angan-angan. Dia pendek angan-angannya. Wa ghairi dzalika min muhimmatil akhirah, dan yang lainnya dari perkara-perkara besar terkait dengan akhirat. Ya. Wa hadza taqrir yaqwi ayyakunal hadis marfu'an, dan penjelasan ini pula kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan kesimpulan ini tadi juga menegas, menguatkan bahwa hadis ini ucapannya adalah marfu. Ya. Di anna yushbih ayyakuna kalam man utiya jawami'il kalim. Karena mirip sekali dengan ucapan manusia yang diberi jawami'il kalim, yaitu baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka dengan demikian pula berakhir, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Semoga ini semua menambah iman kita, memberikan, membangkitkan semangat kita untuk beramal, dan membangkitkan semangat kita untuk menjaga iman kita dan terus melakukan hal-hal yang bisa menguatkan dan menambah iman tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.